0: seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan, keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau

0: Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita memicu lonjak.
2: Tahu 232 kepala keluarga, Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan
3: ya, per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan.

0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
1: Selamat pagi, pendengar. Keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
2: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
1: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
6: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
7: Vendor untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini

0: untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
1: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya,
3: Wina
4: ya.
3: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Aini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move out.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar di masjid Anda berada, titik terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.58 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di pagi hari ini dalam lintas selatan pagi. Saya penyerah Anda Kesentriska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Tentunya selamat beraktivitas dan selamat tetap semangat untuk kegiatannya hari ini. Selamat pagi ya Allah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Lintas Nia Selatan siang tentunya bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat ini akan menemani Anda di edisi Senin ya. Di 11 Mei 2026 ya, ahobu untuk kita semua pendengar di pagi siang yang cerah ini ya, di Pasar Teluk Dalam tentunya masih semangat menjalani rutinitas di pagi hari ini ya, meskipun sedang sibuk-sibuknya ya di awal pekan ini, kembali rutinitas dan aktivitas dilaksanakan. Namun tetap semangat ya pendengar untuk menjalani hari-hari Anda dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, meski setiap harinya pasti ada saja ya masalah, ada saja hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kita tetap bersyukur kita masih diberi nafas, masih diberi kekuatan, dan tentunya segala masalah pasti ada solusinya. Kita harus tetap ceria, semangat menjalani kehidupan hari ini. Nah, pastinya Putri Duha akan terus menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu populer Indonesia yang masih terus kami hadirkan untuk Anda ya di setiap perjalanan aktivitas Anda. Di pukul 10 ini Putri akan nemenin pendengar hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan untuk selalu hadir mendengarkan dan mengikuti setiap program acara yang akan kita hadirkan untuk Anda. Nah, untuk di pukul 10 ini akan hadir dengan lagu populer Indonesia, dan juga nantinya kami akan hadirkan di sela-sela lagu pop Indonesia juga informasi terkini untuk Anda. Seperti biasa juga mendengar di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga nantinya kami akan hadirkan untuk Anda warta berita olahraga bergabung dengan program 3 Jakarta. Untuk selanjutnya di pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat juga nantinya kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara berbahasa Inggris dan juga bahasa Korea, bahasa Cina, Thailand dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa nanti kamu request lagu-lagu mancanegara atau luar negara untuk kamu dengarkan di siang hari ini. Seperti biasa juga pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia Barat juga kami hadirkan untuk Anda hadiah durian bergabung dengan program 1 Gunung Sitoli nantinya. Di pukul 13 tepat juga akan hadir lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan program 1 Medan. Nah, di mana juga mendengar nantinya di pukul 13 lewat 30 menit hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, hadir program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jadi jangan lewatkan untuk request lagu dangdut Anda bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan, dan nantinya ada di pukul 13.30 ya. Oke, pendengar, itu dia tadi untuk program acara kita di siang hari ini, semoga menghibur pendengar di setiap hari Anda hari ini. Dan tentunya juga kami mengingatkan untuk pendengar ya yang sedang beraktivitas di luar rumah, baik yang mengendarai kendaraan baik roda 2, untuk menggunakan helmnya, memastikan kendaraan aman digunakan dan kondisi Anda juga aman ya, stabil. Dan mungkin sudah sarapan pagi tadi ya, menyeruput kopi hangat atau teh hangat, susu hangat atau air putih hangat ya, untuk menambah stamina dan menjaga kondisi tetap fit juga. Dan untuk pengendara roda 4, pastikan juga ya kendaraan Anda aman juga digunakan dan kondisi kesehatan Anda juga sangat stabil. Jangan lupa juga menggunakan sabuk pengaman ya, pastikan membawa mobil Anda atau kendaraan Anda aman ya di perjalanan. Dan tentunya juga lihat kiri kanan depan belakang Anda ya pendengar, untuk memastikan setiap perjalanan aman, Anda aman, orang lain pun juga aman ya. Begitu juga untuk pejalan kaki nih, yang lagi berjalan kaki ya, sehat gitu. Nah, untuk Anda jangan lupa juga ya berjalan kaki maksimal 2 orang ya, agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, dan melihat kiri kanan depan belakang Anda juga ya, agar fokus di jalan juga dan tetap hati-hati. Dimanapun juga kamu berada pendengar, pastikan juga sediakan payung sebelum hujan ya, karena memang kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja ya, kadang hujan, kemudian kadang panas, kemudian lagi nanti gerimis ya. Jadi untuk pendengar sudah menyediakan payungnya, jaketnya dan juga mantel ya, untuk kamu yang dalam perjalanan, baik yang menggunakan kendaraan mobil maupun juga yang menggunakan ini ya
sepeda motor dan juga para pejalan kaki pastinya. Nah, ngomong-ngomong mengenai hujan ya, ada pepatah mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Ada dari Itgifta nih, sedia aku sebelum hujan. Ini cocok banget nih menemani kita di siang hari ini ya. Jadi untuk mendengar tetap stay bersama RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, ada Itgifta, sedia aku sebelum hujan.

Ya, di 93,1 MHz kami hadirkan informasi terkini untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Nah, pendengar, di tanggal 11 Mei ya di tahun 2026 ini ada banyak peringatan yang diperingati di hari ini sebagai sejumlah momentum penting di tingkat nasional dan juga internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah militer, kesadaran nasional, seni budaya hingga pelestarian lingkungan. Melansir dari National Today dan berbagai sumber lainnya, terdapat beberapa peringatan penting nih pada 11 Mei. Ada beberapa daftar lengkap peringatan yang jatuh pada tanggal tersebut, pendengar. Mulai dari hari pertama nih, ada Hari Bom TNI atau Hari Polisi Militer TNI, di mana di tanggal 11 Mei 2026 ini ternyata adalah Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau POM TNI. Peringatan ini menjadi penghormatan atas pengabdian polisi militer menjaga disiplin prajurit TNI. Sejarah polisi militer bermula setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Beberapa bulan kemudian, markas besar TKR mulai membentuk satuan polisi militer untuk menjaga ketertiban pasukan. Nah, untuk pada tanggal 22 Juni 1946, Presiden Soekarno meresmikan nih pendengar satuan polisi militer yang terus berkembang hingga sekarang. Struktur organisasi tersebut juga beberapa kali mengalami perubahan ya, mengikuti perkembangan kebutuhan di tubuh TNI. Nah, yang kedua pendengar, ada juga nih yang diperingati di tanggal 11 ini, yaitu tanggal 11 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Nah, ternyata peringatan ini bertujuan mengajak masyarakat melakukan refleksi terhadap perilaku egois dalam kehidupan sehari-hari. Melalui momentum tersebut, masyarakat diajak nih pendengar meningkatkan empati ya dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, peringatan ini mengingatkan pentingnya mengendalikan sikap narsistik yang dapat memicu konflik sosial. Selanjutnya mendengar, ada Hari Tari Perut Sedunia atau World Belly Dance Day. Ternyata di bidang seni budaya ada pun perayaan ya, peringatan, yaitu di tanggal 11 Mei ini sebagai Hari Tari Perut Sedunia atau World Belly Dance Day. Tari perut ini dikenal sebagai tarian tradisional Timur Tengah dengan gerakan khas pada pinggul dan tubuh. Selain memiliki nilai seni tinggi pendengar, tarik perut juga ini dianggap ya membantu menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh. Karena itu ya, peringatan ini menjadi momentum mengapresiasi budaya sekaligus juga mendorong gaya hidup sehat. Dan yang terakhir pendengar, ada pun ya hari yang diperingati di tanggal 11 ini, di mana Hari Buruh Bermigrasi Sedunia atau World Migratory Bird Day. Yaitu di mana kampanye global dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya melindungi burung migran dan habitatnya. Nah, pendengar, peringatan ini pertama kali digelar pada tahun 2006 setelah meningkatnya perhatian dunia terhadap flu burung H5N1. Sejak itu, berbagai kegiatan edukasi, yaitu edukasi lingkungan rutin, dilakukan untuk mendukung pelestarian burung di mana burung ini adalah burung migran di dunia.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Masih bersama dengan kami di 93,1 MHz mendengar, di mana aktivitas matahari pada Mei 2 tahun lalu memicu badai matahari kuat yang berdampak langsung ke bumi. Peristiwa ini memunculkan badai geomagnetik ekstrim pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2024 lalu. Mengutip dari NASA, badai matahari ini menjadi salah satu paling intens sejak tahun 2003 maksud kami. Dan kemudian mendengar fenomena tersebut memberikan dampak signifikan terhadap magnetosfer bumi, yang dimana tanda awal matahari mulai terdeteksi ya akhir 7 Mei 2024. Dan fenomena ini ditandai dengan kemunculan dua semburan kuat di permukaan matahari. Nah, dalam periode 7 hingga 11 Mei pendengar, aktivitas matahari semakin meningkat dengan terjadinya beberapa suar matahari intens. Terjadi pula setidaknya 7 lontaran massa corona atau coronal mass ejection atau CMI yang bergerak menuju bumi. Selama rentang waktu tersebut pendengar, tercatat 8 suar matahari tergolong dalam kategori paling kuat, yakni kelas 10. Salah satu yang paling signifikan mencapai tingkat X5.8. Angka ini menunjukkan bahwa energi yang sangat besar dan berpotensi memicu gangguan pada lingkungan antariksa dan sekitar bumi. Bahkan aktivitas ini tidak berhenti di situ. Nah, pendengar, wilayah aktif yang sama di matahari kembali melepaskan sejumlah suar besar setelahnya. Termasuk satu peristiwa ekstrim berkekuatan X8.7 pada 14 Mei 2024. Temuan ini didasarkan pada pengamatan sabuk radiasi menggunakan kalorimetrik elektron teleskop atau CALET yang terpasang di ISS. Tentu peneliti memanfaatkan data lapisan dektor, memuatan dan juga kalorimeter pencitraan untuk menganalisis perubahan partikel berenergi tinggi di sekitar bumi. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move up.

0: Ya, pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Selamat mengikuti.
1: Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat

0: unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
1: Satu tim yang berani,
2: que jogou com a bola o tempo todo,
1: main dengan bola di kaki,
2: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
1: dão 19 kali kita tembak,
2: contrapelas 7 no nosso gol.
1: Dão mereca 7 o Bandung.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
1: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
0: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
3: Jadi
1: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
3: Isso acabou vindo a derrota.
1: Itu jadi kekalahan kita.
3: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
1: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, terus kerja keras untuk di depan ini.
0: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan 2 laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. 2 pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. 3x2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dimanapun pendengar berada. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini dikutip dari rri.co.id sesaat lagi untuk Anda.

informasi terkini yang dikutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, salah satunya di mana ya, bahwa PLN atau Persero meluncurkan program Smart and Green Building di Jakarta pada Jumat 8 Mei 2026. Program tersebut menghadirkan pengelolaan energi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menekan emisi perusahaan. PLN melengkapi perkantoran dengan PLTS atap, penguatan listrik, serta pendinginan ruangan berbasis digital integrasi. Program percontohan tersebut mulai diterapkan pada gedung Transpesium kantor pusat PLN di Jakarta sejak awal tahun 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan perkembangan teknologi membuat pengelolaan energi gedung semakin terintegrasi. Ia mengatakan PLN mulai membangun sistem energi fleksibel untuk menghadapi ekosistem digital modern perusahaan. Sementara itu, mendengar Komisaris Independen PLN Andi Arief menilai program tersebut memperlihatkan praktik efisiensi energi lingkungan perusahaan. Ia menyebut penerapan keberlanjutan perusahaan mendukung operasional lebih efisien, sekaligus memperkuat investasi jangka panjang. Tentu, Eksekutif Vice President Umum dan Aset Properti PLN, Khairullah, menjelaskan implementasi program ini dijalankan terhadap dan juga bertahap dengan PLN Icon Plus bersama dana pensiun PLN mendukung pengelolaan bangunan melalui skema managed service. Dan PLN memetakan juga nih, pendengar, bahwasannya sekitar 400 gedung layak pemasangan PLTS atap dari total 1.300 gedung nasional. Program tersebut ditargetkan diterapkan bertahap pada ratusan gedung PLN Group hingga 2035 mendatang secara nasional.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berada pendengar. Dan tepatnya pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Namun saat ini kita belum bisa bergabung ya bersama dengan program Satu Gunung Sitoli karena ada beberapa kendala stream off dari RRI Pro Satu Gunung Sitoli. Namun kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias akan menemani Anda sesaat lagi.

weekend kita beraktivitas tentunya. Ya, untuk Anda pendengar dimanapun berada, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat tadinya seharusnya ya, kita bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli, namun tidak bisa bergabung. Ada beberapa kendala atau steam off dari Gunung Sitoli. Biasanya di pukul 12 tepat kita sudah mendengarkan Hadiah Duri ya bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Namun kita sudah berusaha untuk terhubung dengan program Satu Gunung Sitoli. Namun ada beberapa kendala dari sananya sehingga kita tidak bisa bergabung dan terhubung dengan program Satu Gunung Sitoli. Oleh sebab itu kami akan hadirkan untuk mendengar di siang hari ini untuk menemani makan siang Anda atau jam istirahat Anda dengan lagu-lagu daerah Nias yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga pendengar di siang hari ini tetap sehat, tetap semangat ya, dan aktivitas Anda berjalan lancar ya. Meski cuaca siang ini terasa cukup panas sekali ya, kira-kira di tempat pendengar seperti apa cuaca juga boleh disampaikan ke kita ya. Seperti apa di tempat Anda cuaca di siang hari ini. Dan ya, untuk biasanya seperti kami sampaikan kembali bahwasanya seharusnya kita bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli ya. Namun karena saat ini jaringan streaming sedang mengalami gangguan atau stream off dari Gunung Sitoli, maka untuk sementara waktu kami akan tetap hadirkan menemani Anda secara lokal bersama dengan deretan lagu-lagu daerah Nias yang penuh kehangatan dan juga nuansa budaya. Jadi kalau pendengar ingin request juga lagu daerah Niasnya boleh di 0811-6883-8118 ya. Dan meski ada sedikit kendala teknis ya pendengar, semoga tidak mengurangi semangat kebersamaan kita di siang hari ini dan justru menjadi kesempatan ya untuk kembali menikmati lagu-lagu daerah yang dekat dengan kehidupan, budaya dan hati masyarakat terutama di Kepulauan Nias. Dan mungkin juga untuk perantau-perantau di luar Nias ya yang kangen dengan lagu-lagu daerah Nias, boleh request lagu daerah Nias. Dan bagi Anda yang sedang bekerja, beristirahat, mungkin dalam perjalanan juga atau menikmati waktu bersantai di rumah, tetaplah bersama kami tentunya di 93,1 MHz karena musik daerah Nias akan terus mengalun menemani siang hari Anda. Seperti biasa juga dapat bergabung ya untuk pendengar dimanapun Anda berada, boleh juga kirimkan salam dan sapaan Anda di 0811-6883-8118 untuk kata-kata hari ini, mungkin yang butuh kata-kata ya di siang hari ini pendengar kita sambil makan siang ya. Kadang yang paling menenangkan itu bukan keramaian ya pendengar, tetapi akan hal-hal sederhana yang terasa dekat dan penuh makna. Pastinya RRI Nias Selatan masih terus hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Nias bersama kami di 93,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi tentunya.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami tentunya ya, dengan lagu-lagu daerah Nias masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sebenarnya ya, kami informasikan kembali untuk pendengar, biasanya kita harusnya bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan hadiah durian, namun karena ada beberapa kendala ya, jaringan tidak bisa bergabung stream off dari RRI Gunung Sitoli, dan tentunya kami dari RRI Pro 1 Nia Selatan masih akan hadirkan untuk Anda dan menemani Anda di siang hari ini dengan lagu daerah Nias ya. Jangan lupa untuk request lagu Anda dapat Anda hubungi ya, atau menyampaikan kabar cuaca di 0811-6883-8118. Dan kita mau sapa dulu nih pendengar sebelum kita putarkan lagu daerah Nias di siang hari ini, menemani pendengar yang mungkin sedang makan siang, beristirahat, atau mungkin sedang bersantai ya. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung, ada Bang Levin Z dari Bandung, tapi orang Gunung Sitoli ya. Oke, ada Martin juga udah gabung ya. Dan ada siapa lagi di sini? MBD Live Music juga sudah bergabung. Ada Restu Hareva, ada Morata, ada Nabila Dwi Putri Amani juga sudah bergabung ya. Ada Pulau, ada Didi Ismanto, ada Bang Z juga, ada Effendi, ada Fatih, ada Herman Yulia Zari Zlubu ya. Banyak banget orang Nias, coba absen orang Nias dari mana aja nih, biar kita sapa di udara. Ada Mamsri Falgula, ada Ahanimu, ada siapa lagi di sini? Harley Coy, Cornelis Tergia ya. Wow, tadi lagu dari Tola Record ya, lagunya keren banget. Ya, sudah kita dengarkan juga, ini salah satu musisi Nias kalau tidak salah ya. Lagunya Niha, apa tadi? Lagunya Niha Be'e ya. Keren banget lagunya, makasih Bang Tola Record ya. Ada di sini request teman-teman juga, nanti kita putarkan lagi yang lebih bagus lagi dari requestan pendengar. Ada dari Faomasi Sahebe ya. Kemudian juga nanti ada Nova Buu dari Vian Warubu juga nanti kita putarkan sesaat lagi untuk pendengar. Namun kita sapa dulu pendengar kita dari Nias dan dari mana aja ya. Kita sapa dulu dari ada Martin sudah hadir bersama dengan kita juga. Ada Levin Z juga, ada MD Live Music katanya cuaca mendung di tempatnya. Terima kasih informasinya. Dan ada akun berdua katanya request Miti Miti Anies Gea. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Keren banget ya, kalian orang Nias di luar Pulau Nias masih tahu lagu Nias ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Pulau. Makasih Pulau udah gabung. Ada Martin ya. Jangan lupa putar lagunya. Siap untuk pendengar kita, pasti kita akan kasih yang terbaik ya untuk lagu-lagu requestan kalian. Dan ada Tola Record katanya, secepat ini Kak Putri lupa sama saya. Oh, emang siapa? Maaf ya, penyiarnya ini kadang lupa ingat ya. Boleh dijelaskan lagi siapa dari Tola Record ya. Ini bukan tolak angin, tapi Tola Record ya. Ada 2008 sudah bergabung. Halo Kak Putri, halo juga ya, 2008 udah gabung ini. Ada Murata, salam dari Gusit Kak. Hai dari Gusit, banyak banget dari Gunung Sitoli. Dari Nias ada gak ya? Terutama dari Nias Selatan, absen dulu. Ada Nabila, siang juga Putri. Siang juga Kak Putri, sorry. Kabarku baik ya, alhamdulillah puji Tuhan baik ya Nabila ya. Oke, ada menjalani hidup ya, udah bergabung juga. Ada siapa di sini? Herman, Yulia Zilubu, banyak marga Zilubu ya di sini. Ada Cornelis TRG juga, selamat bergabung Bapak Cornelis, salam dari Riau. Wow, ada dari Riau, salam juga untuk Bapak Cornelis Gia ya. Ada Martin, Kak udah makan siang? Nah itu dia. Kalian udah makan siang apa belum gitu ya? Jadi penyiar belum makan siang karena nemenin kalian gitu ya. Oke, kalian makan siang sambil dengerin lagu Nias ya. Ada Bang Z juga, Kak bagi MBG. Iya, MBG-nya yang mana nih? Kita gak dapat MBG ya. Yang dapat MBG itu anak-anak sekolah gitu ya. Pengen balik sekolah dapat MBG gitu. Ada Morata, terima kasih sudah bergabung. Ada Ciu, dulu jurusan ilmu komunikasi Kak. Gak harus ya, kalau kita ngobrol itu gak harus kita ambil jurusan komunikasi. Cie. Enggak juga, Putri bukan jurusan komunikasi ya. Putri jurusan yang pernah ada pokoknya. Pokoknya kita bukan dari ilmu komunikasi deh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Yang penting belajar, jangan harus harus ambil jurusan komunikasi baru kita bisa ngobrol bahasa dengan baik atau public speakingnya baru bagus, enggak juga ya. Oke Ciwiw, ada siapa lagi di sini? Randy, makasih udah hadir. Katanya Telo hadir ya, wow, makasih Telo udah hadir. Ada Moms Rival gue, salam dari Riau, salam juga dari Nias Selatan ya. Wow, ternyata banyak sekali saudara-saudara kita orang Nias yang merantau dan menetap di luar Pulau Nias ya. Salam dari jauh dari Nias Selatan, pastinya kami akan terus menemani Anda di siang hari ini. Dan untuk informasi lagu Nias sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Ada Ciu, katanya dulu, udah ya. Banyak banget chat kamu ya Ciu ya. Ada Nona Problem, ada Duha Shalom, Shalom juga, no problem ya. Ada DMDW19 juga. Ada siapa lagi di sini? Herman Yulia Sarzilubu. Ya, banyak banget ya Marga Zilubu di sini ya. Aku dari Nisel. Astaga. Puji Tuhan ada dari Nisel ya, Teluk Dalam. Berarti Putri enggak sendiri dari Nias Selatan ya. Ada siapa lagi di sini? Arjen, mantap. Makasih. Ada Lavaus 92. Halo, Kak. Halo juga. Bukan halo Dek ya. Ada DMD. Selamat siang ya dari Rio. Selamat siang juga. Ada Ilham, hai Kak, boleh request lagu? Boleh banget dong ya. Kita akan request lagu, tapi lagunya lagu daerah Nias dulu ya guys ya. Oke, ada Amoy, salam dari Riau. Banyak banget ya dari Riau ini mah. Makasih Riau, kira-kira cuaca di Riau gimana nih? Ada Nabila, aku belum makan siang, sama ya. Kita minum air putih aja dulu ya Nabila ya, tapi tetap semangat ya. Ada Gugu, hey hey, hey juga. Ada Kang Brahma, salam siang Besti. Hai Besti, Kang Brahma, makasih lo udah gabung ya bersama kita. Dan ada Lias Dimitri, halo Kak Putri, lagunya terserah Kak Putri aja. Aku asli Bogor, jadi gak tahu lagu-lagu Nias ya. Oke, ternyata banyak juga teman-teman kita dari luar Nias dan bukan orang Nias, tapi pengen dengerin lagu Nias. Siap, nanti Putri akan request lagu Nias ya. Sesuai tadi permintaan Lias Dimitri ya, terserah Kak Putri ya. Oke, siap. Ada siapa lagi di sini? Kita sapa lagi. Ada Step. Nias itu Gunung Sitoli ya. Nah, banyak pendengar yang enggak tahu Nias itu dari mana aja gitu ya. Nias itu ada di Provinsi Sumatera Utara untuk pendengar setia RRI Pro 1 Nias Selatan khususnya dan juga pendengar kita di luar sana di manapun Anda berada. Nias itu ada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara punya beberapa pulau. Salah satunya ada Pulau Nias. Dan Pulau Nias ini terbagi lagi menjadi beberapa daerah atau wilayah yang disebut dengan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan juga Nias Barat, Kabupaten Nias, ada juga Gunung Sitoli. Tapi di sini kita RRI Pro 1 Nias Selatan. Posisi Putri sekarang ada di Nias Selatan ya. Makasih Step udah bergabung. Jadi bukan hanya Nias Gunung Sitoli aja yang ada. Ada Tuan Lee juga sudah bergabung ya. Katanya kita emang enggak dapat MBG tapi kita dapat melihat yang lebih bergizi dari Mbak penyiar ya. Wow. Emang saya makanan gitu Tuan Lee ya. Yang penting kalian jangan lupa lah ya makan siang di siang hari ini sambil Putri nemenin kalian makan siang sambil kita dengarkan lagu-lagu kalian ya. Oke, nanti kita lagi baca pesan-pesan kalian, kayaknya seru banget ya. Orang dia sudah pada kumpul semua di sini. Kita putarkan dulu nih dari Nova Buu, dari Vian Warubu. Kita dengarkan lagu yang satu ini, semoga menghibur kita juga di siang hari ini.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pulau 1 Nia Selatan di 93,1 MHz di mana Anda berada. Ya, masih dengan lagu daerah rias di siang hari ini bersama RRI Pulau 1 Nia Selatan, saya Putri Duha yang akan menemani Anda hingga nantinya ya ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu daerah rias sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktu kita tinggal 3 menit lagi nih pendengar. Kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung ya bersama dengan kita dan yang menyapa kita juga ada Keju Karamel katanya ya. Hai Keju Karamel, terima kasih ya sudah bergabung. Katanya kakak kerja di Gunung Sitoli ya. Wah bukan ya, tapi kita cabang dari Gunung Sitoli. Kita RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan ada di sini juga Bang Albert 07LA. Terima kasih Bang Albert udah bergabung ya. Ada Zetam Amor juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Pejuang Rupiah, terima kasih Bang Pejuang Rupiah ya. Cocok banget ya Pejuang Rupiah, kita orang-orang yang sedang berjuang mencari pundi-pundi rupiah. Ada Levin Z juga masih bergabung, ada Murata, ada Putra Saksi Iman juga sudah bergabung, ada Shio underscore DZ02, ada DMD titik W19, ada Anak Senja, ada Onosia A, ada Keju Karamel, ada Nabila Dwi Putri Amani juga, ada Desni Lahagu, ada Juli 06, ada Kristina Wau, ada Edirman, ada April OMG, ada Amazenata Halawa juga sudah bergabung. Terima kasih masih bergabung bersama dengan kita ya. Dan ya kita putarkan dulu nih lagu-lagu terakhir kalian ya sebelum kita berpisah nantinya, karena di pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung dengan program Satu Medan untuk mendengarkan lintas Megatol Korwil 16 sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan. Mohon maaf untuk Anda saat ini. Lagu daerah Nias kami cukupkan untuk Anda. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Medan. Mendengarkan Lintas Megatol Korwil N16
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara Aron Nababan mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Berikut laporan Suyanto Setepu.
3: Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guna menjamin guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi tanpa ada yang terlewatkan. Hal tersebut terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikdasmen. Aron Nababan menyampaikan ribuan guru honorer di Sumatera Utara terjebak dalam ketidakpastian hukum yang sangat mengkhawatirkan akibat pemberlakuan regulasi penataan tenaga non-ASN tersebut. Apalagi para guru telah mengabdi selama puluhan tahun sehingga kebijakan pembatasan akses mengajar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pengabdian mereka yang sangat panjang. Aron Nababan pun meminta agar pemerintah memberikan jaminan prioritas dalam seleksi P3K bagi para guru yang sudah lama mengabdi sekolah induknya.
4: Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakannya di akhir 2026 ini nantinya guru-guru honorer akan dibuatkan. Jadi kami yang sudah lama mengajar di sini, kami berjuang anak-anak kami, untuk keluarga kami, mengabdi untuk mendidik anak-anak bangsa. Kekhawatiran kami kalau memang itu jadi kenyataan dari pemerintah usulannya, ya seakan-akan kami akan menjadi pengangguran. Harapan kita bersama, mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru, bisa lebih peduli lagi akan kebijaksanaan dan keputusannya. Semoga pemerintah kita bisa lebih baik lagi, serta guru-guru pun lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mengajarnya.
3: Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Utara Muhammad Arijal mengungkapkan, langkah pembatasan guru honorer yang dilakukan dikhawatirkan akibat penurunan kualitas pendidikan nasional secara drastis dan signifikan. Rijal juga menekankan bahwa kesejahteraan dan kepastian status hukum bagi guru honorer adalah instrumen utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, sehingga skema pengajaran harus disusun secara lebih berpihak kepada nasib tenaga pendidik. Suyanto Setepu melaporkan.
1: Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir meski ancaman fenomena El Nino pada musim kemarau. Bulog bersama pemerintah harus memperkuat langkah ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan serta program stabilisasi harga guna menjaga pasokan dan kestabilan beras di pasaran. Berikut laporan Raihan Putri.
5: El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu.
6: Menanggapi fenomena ancaman El Nino pada musim kemarau mendatang, pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di Sumatera Utara tetap aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Budi mengatakan meski saat ini kondisi cuaca masih didominasi hujan, fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan khawatiran berlebihan di tengah masyarakat, karena stok beras Bulog dalam kondisi kuat dan mencukupi kebutuhan. Ia menjelaskan, setelah program bantuan pangan yang saat ini berjalan, pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan pangan lanjutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino. Selain itu, program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP juga terus digencarkan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
5: Sebenarnya gini, kalau kita sendiri kan masih hujan, artinya El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu kita takuti. Karena hari ini Bulog stoknya sangat kuat. Dan pemerintah nanti ada inisiatif, setelah selesai bantuan pangan yang ini, nanti akan ada bantuan pangan lanjutan untuk bantuan El Nino. Terus kemudian juga SPHP kita terus lancarkan. Jadi artinya tidak perlu ada kekhawatiran.
6: Lebih lanjut Budi menegaskan, stok beras di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara dalam kondisi melimpah. Saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai sekitar 63 ribu ton. Untuk menjaga kualitas beras tetap baik dan segar, Bulog menerapkan sistem perputaran stok atau revolving. Di sisi lain, pasokan beras juga terus bertambah melalui pengadaan distribusi dari berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
1: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin dari daerah ini. Denny Sian menurunkan laporannya.
7: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Saruli, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
8: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
7: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Denny Syahaan melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Ida Rami Telembenua menyampaikan laporannya.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli secara konsisten menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmavet dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, mengatakan hal ini penting untuk memastikan pangan asal hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal.
10: Kami mendorong untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner. Sangat penting itu sebab proses penularan penyakit itu bisa bersifat zoonosis, artinya berdampak kepada yang mengkonsumsi, juga bisa bersifat non-zoonosis. Tapi lebih baik mencegah daripada itu telah terjadi.
9: Dengan mematuhi prinsip Kesmafet, ujarnya, diharapkan masyarakat terhindar dari penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang dapat terbawa melalui produk hewan. Darmawan menambahkan, sejauh ini informasi tentang hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah didominasi dari daerah Sergei dan Simalungun. Pada kesempatan ini, ia juga menghimbau kepada panitia kurban yang mendapatkan ternak kurban seperti dari daerah Aceh, sebaiknya pengurusan dokumennya dilakukan di mana karantina ada, misalnya di kota Sibolga. Sehingga jika ada hewan kurban yang didatangkan melalui penyeberangan Singkil, maka hal itu tidak diperkenankan karena di daerah tersebut tidak ada balai karantina.
10: Jadi kalau diseberangkan dari Singkil itu tidak diperkenankan karena petugas karantinanya belum ada di Singkil. Jadi kami berharap jangan terjadi penolakan. Kami menghimbau betul sebab penolakan itu rentan dengan konflik. Jadi sangat kami dorong masyarakat, pengurus masjid, kalau mau mengurus ya datanglah ke titik-titik pemberangkatan yang ada petugas-petugasnya. Contoh di Sibolga, supaya bisa masuk ke kota Gunung Stolip.
9: Dengan dokumen lengkap yang memastikan.

0: Pelatina Utara Elianus Arifa menjelaskan perubahan peringkat desil dari 1 sampai 5 menjadi 6 ke atas akan berdampak pada status penerimaan bansos. Menurutnya, bila data desil tidak sesuai atau telah mengalami perubahan kondisi ekonomi, masyarakat bisa melapor ke kepala desa. Proses pemutakhiran data akan difasilitasi oleh operator 6NG di tingkat desa. Untuk pengajuan perubahan, warga wajib menyiapkan kartu keluarga terbaru dan foto kondisi rumah saat ini.
1: Bagaimana cara menurunkan desil? Bagaimana cara pemeringkatan desil? Karena posisi sekarang banyak yang sudah mengalami perubahan desil. Yang sebelumnya mereka di desil 1 sampai 5, sekarang ada yang desil 6 ke atas. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan? Bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa melalui kepala desa yang difasilitasi oleh operator 6NG atau penginput data desa dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, termasuk kartu keluarga, foto rumah. Jadi ini akan diinput dan diajukan oleh penginput data atau operator 6NG.
0: Elianus menegaskan desa hanya menginput data, sementara penentuan akhir peringkat desil dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai Impres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sementara itu, warganya Sutara asal Satu Ziga meminta pemerintah desa aktif mengimbau warganya melapor jika desilnya berubah.
2: Nah, yang belum tercover, yang belum tercover, yang seharusnya dia dapat desil 1 sampai 4 tapi dia di posisi desil 5 sampai 6 8. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu dikaji ulang masyarakat yang belum masuk di status desil 1 sampai 4.
0: Pendataan warga tersebut harus sesuai kenyataan di lapangan. Tujuannya agar penerima bantuan sosial tepat sasaran, jangan sampai yang miskin tidak menerima bantuan sosial. Munyeri Harifa melaporkan.
3: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus diperkuat. Polres Toba mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap dugaan praktek perjudian di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
4: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
5: Semoga itu dipertahankan supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat, karena yang diperjudikan itu adalah uang itulah ekonomi rakyat.
4: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
3: Tidak hanya sekedar sebagai olahraga yang digemari masyarakat Kepulauan Nias secara umum, voli juga diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, karenanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat diharapkan dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut. Laporan disampaikan Ano Perisulu.
6: Sejak kepengurusan yang baru dilantik pada akhir November 2025 lalu, PBVSI Nias Selatan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan potensi atlet voli yang dimiliki. Salah satunya berhasil mengirimkan 2 atlet putra untuk mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Medan sebagai persiapan mengikuti Prapon 2027. Selain itu, PBVSI Nias Selatan juga mengirimkan 4 atlet pelajar putra lainnya untuk mengikuti latihan intensif selama 1 bulan di Gor Sibual-Buali Sipirok, Tapanuli Selatan sebagai persiapan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Profsu pada November 2026 mendatang. Namun dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut, Ketua PBVSI Nias Selatan Aris Giau mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7: Pendanaan yang kami gunakan selama ini adalah swadaya. Swadaya dan dukungan beberapa masyarakat, beberapa OPD yang telah membantu kami

0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Nias Selatan Sihiatul Lala Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Nias Selatan senantiasa mendukung penuh pengembangan prestasi olahraga. Namun dengan berbagai keterbatasan, ia berharap koordinasi dapat terus dilakukan untuk mencari solusi dalam memajukan cabang olahraga potensial di Kabupaten Nias Selatan.
1: Pemerintah tetap mendukung bahwa kita saling berkoordinasi di mana nanti itu terbentuk atau memang tidak bisa lagi, tetap kita saling komunikasi.
0: Sejumlah upaya telah dilakukan PBVSI Nias Selatan dalam memajukan olahraga voli di wilayah tersebut. Pengembangan ini dikhususkan bagi atlet usia pelajar. Selain pelatihan, PBVSI Nias Selatan berharap para atlet voli dapat mengikuti berbagai turnamen di level provinsi, bahkan nasional, khususnya turnamen tingkat pelajar. Demikian, Anuvar Lesulu melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marjuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Demikian lintas Megatol hari ini.

104,3. Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di 93,1 MHz dan juga RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan usah sudah terinya pendengar, kita bergabung dengan program 1 Medan nih, mendengarkan lintas Megatol Korwil 16. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan, di mana masih kami hadirkan saat ini untuk Anda ke acara selanjutnya bersama dengan Putri Duha, hingga nantinya ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda. Di sini sudah menunjukkan pukul 13:22 waktu Indonesia Barat ya. Semoga pendengar sudah ada yang makan siang ya, sambil juga mendengarkan kita di radio kesayangan Anda. Baik pendengar yang dalam perjalanan juga, mungkin habis dari rumah makan misalnya, atau balik ke rumah terus balik lagi kerja, atau masih dalam perjalanan ya untuk pergi kerja, atau yang ada di rumah tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Pastikan kendaraan yang Anda gunakan juga aman, dan Anda juga sudah kembali fit ya bekerja di siang hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jadi jangan lupa seperti biasa Anda request lagu dan juga kirimkan salam dan sapaan Anda ya. Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118. Lagu Pro Dangdut akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk membuka lagu Pro Dangdut kita, tadi ada juga pendengar ya yang pengen dengerin lagu dangdut yang lagi viral nih ya. Apa sih yang lagi viral nih? Nah, lagunya Kicau Mania. Ternyata itu lagu dangdut ya, tapi dia versi kekinian. Seperti apa sih lagunya? Kita akan putarkan setelah yang satu ini ya. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
3: Sunis oke.
4: Oke, ya.

lagu dangdut yang sudah kami hadirkan saat ini ya di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih yang sudah request lagunya tadi ya, dari Ndra Boy dan ya Kicau Maria, bikin kita juga makin semangat ya di siang hari ini, apalagi ya terik matahari mungkin di tempat Anda, atau mungkin yang lagi kerjanya hujan di tempatnya ya, jadi susah banget untuk bepergian lebih leluasa. Namun kami akan terus menemani pendengar hingga nantinya dengan lagu dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut lagi nih, dengarkan lagu requestan Anda. Anda dapat hubungi ya di 0811-6883-8118. Sembari kita menantikan telepon dan juga requestan dan sapaan Anda, kita mau sapa dulu pendengar kita yang ada di RRI Digital dan juga penonton kita nih. Saat ini ada Bang Krisma Tahareva dari Humene Gunung Sitoli, namun bukan di Nias ya posisinya sekarang. Dan terima kasih Bang Krismata sudah hadir. Ada Juakar Hitam juga sudah bergabung. Ada Dut Kaya sudah hadir ya. Ada 30 November, ada juga Bang Z juga sudah hadir. Ada Salon Rudy Gunung Sitoli juga sudah hadir. Sukses selalu untuk Salon Rudy. Dari kemarin ajakin Putri mulu ya di Salon Rudy Gunung Sitoli, tapi memang waktunya tidak pernah ada ya kita ke Gunung Sitoli, soalnya jaraknya jauh nih Bang Rudy. Kira-kira ada enggak buka cabang di Nia Selatan? Ada Inaken Arsa Mendrava. Halo, terima kasih sudah bergabung nih Kakak Inaken Arsa Mendrava. Ada FND juga sudah bergabung. Ada Trovan Dahi, ada Jonas Nduru, ada Anigula juga, ada Putih juga sudah hadir bersama dengan kita ya di siang hari ini. Semoga dengan lagu dangdut mewakili perasaan Anda di siang hari ini ya. Dan ada Bang ini Duda Kaya ya, katanya pengen request lagu dari ini Secawan Madu Christina. Nanti kita putarkan. Ada Bang Wanda juga sudah hadir. Ada ini ya Bang Krismata katanya dari Gusit. Terima kasih. Ada Murata ya. Terima kasih Bang Murata sudah bergabung ya. Jangan lupa nih request lagu dangdut ya. Sekali lagi Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118. Lagi Daerah Muda Kak Putri. Oh, lagu Daerah Muda. Kayaknya lagu Daerah Muda ini dari Roma Irama kalau gak salah ya. Kita nanti akan putarkan nih ya untuk Daerah Muda. Cocok nih lagunya di siang hari Daerah Muda ya, karena siang hari ini pastinya masih sibuk dengan pekerjaan. Jadi jangan suka tidur mulu kayak Bang Duda Kaya ya. Dia katanya baru aja bangun dari tempat tidur ya. Apalah kita yang mencari pundi-pundi rupiah dari pagi, udah bangun pagi masih kerja. Dan ya biasanya orang yang ini sukses tuh dia tidur mulu gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ada Murata juga, makasih lagunya nanti kita putarkan untuk lagu Daerah Mudanya. Ada 30 November juga katanya, coba nanti ya. Oke, nanti kita tanya sama Bang Putra ya. Ada Inaken juga, hai Put, hai juga Kakak Inaken Arsa Mendreva. Bagaimana kabarnya Kakak? Semoga Kakak sehat selalu dan juga keluarga ya. Jangan lupa nih Kak untuk request lagu di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ada juga Bang Z di sini ya. Makasih Bang Z sudah bergabung ya. Jangan lupa makan siang juga. Ada siapa lagi di sini? Bubur ayam. Wah, pas banget momennya nih Bang Bubur Ayam Bang Bubur Ayam datang ya di segmen kita. Halo, radio kota mana katanya? Ini radio RRI Pro 1 Nia Selatan, Bang Bubur Ayam. Ada siapa lagi di sini yang sudah bergabung bersama dengan kita juga? Ada Leli. Hai Leli. Kak Leli gabung lagi, gimana kabarnya Kak Leli di siang hari ini? Ada Setiaman Lauli. Halo Kak Putri. Halo juga. Ada Kalista Farah. Mas Rudi Biltar Jawa Timur gabung. Makasih Kalista Farah sudah bergabung dari Jawa Timur. Dan ada juga di sini Kak Bang Karismata katanya Adong Do Halet Anggi. Maksudnya apa itu Bang Krismata? Putri gak tahu bahasanya ini ya. Ada Bang Krismata katanya, maaf deh mau nanya apa ini? Banyak nanya ya. Ada Alex, salam dari Nias Utara, salam balik ya. Kira-kira Nias Utara seperti apa cuacanya juga nih Bang Alex, boleh disampaikan ke kita ya.
Oke, terima kasih untuk sapaan Anda dan juga pesan Anda ya. Sekali lagi kalau Anda ingin request lagu dan ingin sapa-sapa boleh sekali ya, Anda hubungi di 0811 6883 8118 di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Masih di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami masih hadirkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu dangdut hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu tadi juga ada beberapa nih pendengar yang sudah request lagunya bersama dengan kita ya, dengan lagu di Pro Dangdut. Semoga lagunya tadi juga menghibur kita ya, dimanapun pendengar berada. Dan jangan lupa untuk request lagu-lagu dangdut Anda bersama RRI Pro Satu Nia Selatan. Anda dapat hubungi kita ya di 0811-6883-8118. Dan selanjutnya nanti kita akan dengerin nih requestan dari Niken Is ya. Katanya, matur nuwun Kak Putri, lagunya request kuis diputar nggih katanya ya. Yang lagunya Rita Sugiarto 2 kursi. Nanti kita putarkan Niken Is. Makasih loh ya udah bergabung dan juga request lagu bersama kita di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu pendengar kita di sini, ada Celiper Pemula juga sudah hadir, terima kasih sudah bergabung ya. Dan ada juga pendengar kita Bang Krismata Hareva, 30 November. Ada California Ginting, terima kasih juga tadi lagunya dari Rita Sugiarto tadi juga ya, oleh-oleh. Ada Bang Zed juga, Danny Ken Is, ada Wirgea, ada Gus Manduru, ada Fendi, ada Zuan Ratnasari, Setiawan, dan Dekoman juga sudah masih bersama dengan kita ya. Dan ada juga di sini Gusman, makasih ya Gusman udah bergabung bersama dengan kita. Jadi jangan lupa request lagu dangdut yang bikin kita happy di siang hari ini ya. Karena mungkin banyak banget yang bekerja sambil tidur siang. Padahal deadline lagi ditunggu-tunggu, tapi kerjanya belum selesai. Terus kita ini mumet gitu ya. Kita akan hadirkan untuk Anda untuk lagu dangdut biar gak mumet, pekerjaan juga dapat selesai. Karena pastinya RRI Pro Satu Nia Selatan akan hadir menemani pendengar dengan lagu dangdut saat ini. Jangan lupa untuk Anda request dan kirimkan salam Anda hanya di RRI Pro Satu Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

1 MHz. Dan yang tidak terasa Putri 2 masih menemani Anda ya, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga konfirmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Putri 2 sudah menemani Anda di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya Putri 2 pamit undur diri, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan kemana-mana, nantinya juga akan ditemani oleh rekan siar lainnya selanjutnya di Lintas Nia Selatan Sore dengan bersama Putra Zebua yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan hiburan dengan lagu Siti Badriah yang akan juga mengakhiri perjumpaan kita. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa, ya ahobu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan sore.
0: Pro 1.
2: 93,1 FM Pro 1 FM Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan. Kita ketemu lagi di sore hari ini bersama dengan teman-teman semua pendengar RRI Nia Selatan di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini di musik dan informasi, kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasi menarik, update dan aktual lainnya. Kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini di musik dan informasi. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, untuk saat ini di lagu pop Indonesia menemani suasana sore Anda yang mungkin saat ini Anda juga dengan tugas-tugas Anda di sore hari ini. Ya, selamat sore untuk TQ Mendreva ya, ada Haji-Haji juga, terima kasih. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Theodorus, thank you Bang Theo sudah bergabung.

Barat. Dan di jam 3 ini sampai di jam 8 malam nanti, kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 8 malam ya. Baik, terima kasih, dan mudah-mudahan Putrinya lagi dengerin sapaan dari Bang Teo ya sore hari ini. Jadi Putri bisa nyapa balik gitu ya. Kalau misalkan penasaran Putrinya lagi apa gitu ya kan. Mungkin kita tinggal putar sedikit aja untuk kameranya ya. Kita putar posisinya adanya di sini. Adanya di sini ya guys ya teman-teman ya. Putrinya lagi berusaha untuk sembunyi ya. Nunggu jemputan jadi bawanya begitu. Ada David Putra Hulu, salam buat teman-teman SPPI yang ada di dapur MBG. Jauh sekarangnya udah pindah ya. Adanya di Bogor begitu ya. Kemudian di sini ada Twist juga, Tulsit. Tulsit, terima kasih untuk Tulsit. Salam kenal, ada Kak Nias juga. Hai Kak Nias, apa kabar? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita dengerin lagu berikutnya. Ini lagu dari pilihan kita nih buat semuanya di sore hari ini. Agar sorenya tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Di 93,1 FM Musik dan Informasi bersama RRI Nia Selatan. Kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda teman-teman sampai di jam 8 malam ini. Terima kasih.

dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi menarik, aktual lainnya ternyata. Kami sampaikan untuk Anda dan beberapa informasi di antaranya kami sampaikan untuk Anda di kabar-kabar dunia ekonomi Indonesia saat ini. Stok beras nasional dinilai perlu diimbangi oleh stabilitas distribusi dan harga. Pendengar anggota DPR RI Aziz Subekti menilai ketersediaan stok beras nasional ini perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok dan stabilitas harga di masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga cadangan beras harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil. Nah, ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Jumlah tersebut dinilai mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada level yang terus meningkat. Aziz juga menyoroti bahwa stok beras saat ini sebagian besar berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri kita. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penguatan arah menuju kemandirian pangan nasional. Ia menjelaskan kepastian penyerapan hasil panen ini dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, Aziz menilai swasembada pangan tidak hanya diukur dari besarnya stok yang tersedia di gudang. Karena itu, ia menekankan pentingnya distribusi dan logistik yang efisien agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Nah, menurutnya, stok yang besar perlu didukung oleh sistem distribusi yang cepat dan tepat, ini guna menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Nah, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, dari informasi ini disampaikan di mana stok beras ini perlu dinilai diimbangi dengan stabilitas distribusi dan harga di pasaran. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan. Kami menyapa dari Anda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bang Abadi, terima kasih Bang Abadi. Ada Tauzara Laia, kemudian ada Putri Maria Duhat juga. Terima kasih sudah saling support ya dari akun baru kita yang saat ini kita gunakan, pendengar. Kemudian di sini juga ada Johnson 75. Salam kenal untuk Johnson. Ada Jilin. Hai Jilin, ada Vicky juga. Terima kasih untuk Vicky sudah mampir di live kita di kesempatan sore hari ini ya. Baik, kita masih terus hadir dengan informasi update lainnya dan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya untuk Anda di sore hari ini. Yang baru stay on radionya, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman semua sampai di jam 8 malam nanti ya. Siaran radio RRI Nia Selatan dapat didengar di 93,1 FM, di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan teman-teman juga bisa dengerin siaran radio kita ya di live dari kita, dari akun kita nih yang bertugas saat ini. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 ya. Jadi kenapa mesti live gitu ya? Kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI masih beroperasi, siaran radio RRI masih mengudara di 93,1 FM. Kenapa mesti live? Karena kita pengen kasih tahu nih bahwa hidup ini harus berteman gak cuma di dunia nyata, tapi di dunia maya juga kita harus perluas jaringan kita untuk bisa berteman gitu ya kan. Dan yang terakhir, alasan kenapa mesti live gitu ya kan teman-teman, karena ya biar kita lagi tugas tuh gak merasa sendiri, jadi gak ada suntuk-suntuknya, kita lebih semangat lagi ada interaksi seperti ini. Seperti Kak Uni nih yang terus-terusan nih support kita luar biasa banget ya. Ada Tanggung Saro, terima kasih buat Tanggung Saro yang sudah mampir. Kemudian di sini juga ada Deni Irawan ya. Buat Bang Deni Irawan, thank you Bang Deni sudah mampir di live-nya kita juga untuk sore hari ini. Tetap semangat buat aktivitas dari teman-teman. Ada Bang Yani Hatigiawa juga, terima kasih Bang Yani Hatigiawa. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam ini ya. Oke, ini kita scroll-scroll, kenapa dia tuh bawaannya gak tenang gitu ya ponselnya. Kenapa bisa ya? Aduh, kita udah coba cari yang bisa membuat hati kita nyaman, ini jadinya gak nyaman gitu ya. Jadi pada pusing gitu ya teman-teman ya buat liatnya ya. Oke, bersama kami di 93,1 FM untuk malam hari ini, sore hari ini sampai di jam 8 malam. Yang baru stay on radionya, salam dari kami yang bertugas, kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk siaran radionya, dan Anda bersama dengan kami hingga ke formasi pukul 8 malam ya. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar.
1: Dengarkan terus Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Oke, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meluncurkan buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi atau PAK, dan buku ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan karakter generasi sejak dini. Nah, disampaikan pendengar, hal ini mengacu pada hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan 2024. Indeks integritas pendidikan pada tahun tersebut berada di angka 69,50 dari skala 100%. Nah, pendengar, menurut KPK, nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Nah, buku panduan pendidikan anti korupsi ini dilengkapi 5 buku bahan ajar untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Terdapat 5 kompetensi utama: menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya anti korupsi. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk generasi cerdas secara akademik saja. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri 3 Ahmad Uyagus meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan panduan tersebut. Dan selain meluncurkan panduan, KPK juga kembali melaksanakan SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung sejak 13 April hingga 31 Juli 2026. Survei tersebut dilakukan untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia sekaligus mengevaluasi upaya penguatan integritas yang telah dilakukan. Nah, KPK berharap sebagai berbagai langkah perbaikan dapat memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan. Nah, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, dari informasi ini disampaikan bahwa KPK dorong budaya anti korupsi sejak dini lewat bahan ajar pendidikan yang akan digunakan, baik itu di tingkat PAUD, SD, kemudian SMP, serta SMA ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi untuk teman-teman semua yang baru stay on radionya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam ya. Jadi untuk day part ketiga atau shift ketiga ini, kita start on air. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman dari jam 3 sore sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti ya. Buat yang lagi sibuk-sibuk sama kerjaannya, boleh sibuk tapi coba diatur-atur juga nafas nya gitu ya. Jangan terlalu sibuk banget ya sama pekerjaannya, coba tarik-tarik napasnya dulu ya kan, gerak-gerakin badannya. Kalau misalkan sudah mulai dibawa lemah, letih, lesu gitu ya kan, jadi tarik napas gitu. Atau mungkin antisipasi buat rasa kantuk yang udah gak bisa diajak kompromi, ya mungkin dengan ngopi ya. Ngopi salah satu alternatifnya kalau misalkan kita gak ada riwayat-riwayat kesehatan yang gak baik begitu ya. Kalau kopi ini mengandung kafein, bisa menghindari kita dari kondisi kantuk yang tidak bisa diajak kompromi begitu ya. Jadi kalau misalkan Bang Boy stiker yang lagi stay on radionya juga, kita gak tahu nih kalau misalkan lagi pasang-pasang stiker gitu ya kan, kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda empatnya di tempat usaha yang ada saat ini bersama timnya, kita gak tahu juga nih kalau misalkan ngantuk apakah lari ke kopi atau nyemplung ke sungai sebelah gitu ya. Bang Boy, gimana nih kalau misalkan ngantuk nih timnya, apakah larinya ke kopi sore-sore harinya atau nyemplung ke sungai yang ada di sebelah rukonya Bang Boy stiker? Nah, kita gak tahu nih, biasanya Bang Boy yang tahu jawabannya begitu ya. Apakah kalau ngantuk Bang Boy lari ke sungai sebelah gitu ya, atau larinya ke suasana ngopinya ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Ada Nimar GE juga. Hai Nimar, apa kabar? Salam kenal buat Nimar yang udah mampir di live-nya kita. Kemudian juga ada Bang Denny Irawan. Thank you Bang Denny sudah mampir di live-nya kita. TN Lee juga thank you. Kemudian teman-teman lainnya juga yang ada di sore ini. Ada Luna Zega, hai Luna Zega. Ada Nunuk Endarwati, terima kasih Kak Nunuk. Kemudian ada Yosua Victorada ya. Terima kasih untuk Bang Yosua Victorada, salam kenal. Ada Ray27, apa kabar buat Ray27? Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Finzar Diona, hai Finzar. Salam kenal buat Finzar juga ya. Terima kasih buat semuanya. Baik, teman-teman kita masih terus lanjut di lagu-lagu pop Indonesia. Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu kenapa mesti live di siaran radionya, karena kita pengen kasih tahu siaran radio RRI masih mengudara, masih beroperasi, masih jalan siaran radionya di 93,1 FM. Dan salah satu caranya kita menggunakan sosial media dengan hal-hal positif untuk kasih tahu bahwa siaran radio RRI itu masih beroperasi, masih mengudara begitu ya. Dan kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi temannya gak cuma di dunia nyata, di dunia sosial media, juga di dunia maya juga kita butuh sangat ya untuk saling support, untuk bisa berkembang dan berteman di sosial media untuk hal-hal positif. Dan kenapa mesti live yang terakhir? Biar kita gak merasa sendiri, gak merasa suntuk di suasana tugasnya di setiap harinya. Makanya kita jatuhnya ke suasana live-live seperti ini begitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi sama lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kita list buat sore hari ini. Yang masih ingin bergabung dengan lagu pilihannya biar dapat semangatnya juga silakan. Nanti kita bakal selip-selip kan untuk lagunya ya di musik dan informasi bersama RRI Nia Selatan.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kita bersyukur dengan cuaca cerah membantu sangat aktivitas kita di sore hari, apalagi kalau misalkan pekerjaan itu yang mengharuskan kita harus berada di luar rumah, di suasana outdoor begitu ya. Jadi pekerjaan kita kalau cuaca bagus seperti ini juga sangat membantu kita, jadi semua berjalan dengan baik dan lancar begitu ya. Jadi kalau misalkan kita berada dengan cuaca yang buruk, ya otomatis kita terganggu ya untuk aktivitasnya, apalagi kalau misalkan aktivitas kita itu berada di luar rumah ya. Bersama RRI Nia Selatan di sore hari ini kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini akan hadir untuk Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, kurang lebih 20 menit lagi di Musik Pop Indonesia kami masih terus hadirkan untuk Anda, dan juga berbagai informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sore ini. Baik, pendengar, teknologi yang semakin canggih sayangnya membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin marak dan cukup memprihatinkan saat ini. Jika dibiarkan, berita hoax ini juga berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Nah, kebanyakan berita hoax dibuat lebih dramatis, tujuannya agar terdengar lebih menarik perhatian, padahal informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Nah, anehnya, banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Ternyata ada beberapa alasan psikologis ya menarik di balik fenomena yang perlu kita pahami bersama secara bijak. Nah, beberapa alasan mengapa informasi palsu seringkali terasa lebih menarik bagi publik. Nah, ada beberapa penjelasannya nih pendengar ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, alasan mengapa informasi palsu seringkali terasa lebih menarik bagi publik. Ada beberapa penjelasannya nih. Salah satunya adalah yang pertama, lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Nah, banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai. Mereka lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya, meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di media sosial. Rasa setuju yang kuat ini seringkali mengalahkan logika kita untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih teliti. Nah, kemudian yang kedua, kenapa teman-teman di luar sana ya kan lebih sering ya terasa lebih menarik bagi publik kalau informasi palsu itu, dikarenakan yang kedua, terlalu yakin dengan opini pribadi. Nah, menurut National Geographic, hoax cepat menyebar ini karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa lebih benar di atas segalanya. Nah, sikap tersebut memicu seseorang untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif, dan akibatnya kita jadi sulit menerima fakta baru meskipun informasi yang kita miliki saat ini sebenarnya masih salah. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas informasi yang masih terbatas nih. Nah, wawasan yang masih terbatas ternyata bisa membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat. Nah, kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai ini seringkali membuat kita terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi pastikan kita selalu mengecek kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di media sosial. Meskipun berita tersebut terasa sangat menyenangkan, jangan sampai kita ikut menjadi penyebar informasi hoax yang merugikan publik. Nah, ini dia nih ya. Jadi ini cukup kita lebih paham begitu ya teman-teman ya. Waspadalah jika melihat judul berita yang sangat provokatif, karena biasanya itu hanyalah trik untuk mencari sensasi belaka. Segera periksa kembali sumber informasinya dan jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua begitu ya teman-teman ya, untuk tidak langsung ketika ada informasi, ada berita yang kita lihat, kita baca, terus langsung kita share-share, kita bagi-bagi. Itu bahaya juga gitu ya, kalau kita tidak menyaring, memfilter dan melihat kebenaran dari berita tersebut ya. Terima kasih untuk Suarman lagi. Iya, apa kabar untuk Suarman Laya, sudah mampir di live-nya kita. Wah, ini teman dari Susua nih teman-teman ya. Susua apa Ulu Susua ya, sepertinya Susua. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita untuk sore hari ini. Kemudian juga ada Kepleset Gayung, ada Morella. Terima kasih untuk Morella sore hari ini sudah mampir. Ada Tiger 02, kemudian ada Jul juga. Hai Jul. Kemudian di sini juga ada Mulyani Talombanua, Kak Mulyani, terima kasih. Ada Nirigi 02. Nirigi 02 sudah mampir di live-nya kita. Terima kasih juga. Kemudian ada Arimawati Halawa. Salam kenal untuk Arimawati Halawa. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita ya di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya, tapi sebelumnya kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nantinya, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Persatu RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Kobigi, terima kasih untuk Kobigi, Kobligi ya, ya Kobligi, susah gitu dapat namanya ya. Salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Selatan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang masih menganggap sepele ya aktivitas jalan kaki. Nyatanya ternyata nih ya kan, jalan kaki walau 30 menit saja dalam satu harinya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, aktivitas ini ternyata ampuh ya dalam membantu mencegah yang namanya stres dan juga diabetes. Nah, apalagi jika dilakukan secara rutin di setiap harinya. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari begitu ya. Nah, padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu, jalan kaki rutin juga harus disertai dengan gaya hidup sehat. Jadi jangan cuma kita bisa jalan kaki tapi gaya hidup kita gak sehat gitu ya. Nah, agar manfaatnya semakin terasa ya, ada beberapa keuntungan lainnya yang bakal kita dapetin ya kalau kita rajin berjalan kaki setiap harinya. Salah satunya adalah dapat menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak Bang Anwar, dia gak suka jalan kaki, dia lebih memilih olahraga badminton gitu ya. Keren, keren ya. Pantesan gitu ya, lawannya semua kalah semua gitu ya. Setiap yang bertanding sama Bang Anwar, super sub gitu, ketika main badminton kalah semua gitu ya. Suhunya sudah turun gitu ya. Kemudian ada Bang Laia juga nih. Bang Laia biasanya bawaannya juga suka olahraga, tapi dia milih-milih olahraganya ya. Kemudian ada Fun juga. Fun apalagi? Nah, dia gak mau kalah kalau berolahraga, selalu terdepan. Gimana tuh ceritanya? Udah kayak main bertanding aja gitu ya, berolahraga ya. Nah, manfaat jalan kaki nih, yang pertama adalah bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan kita pengen ya kan berat badan kita turun, jangan lupa untuk berjalan kaki lah ya. Kemudian bisa bikin badan lebih segar. Jadi kalau misalkan kita badannya sakit-sakitan gitu, gak seger, gak kuat, gak happy ya, coba dengan jalan kaki, akan membuat badan jadi segar bugar ya. Kemudian dengan berjalan kaki akan menjaga tulang kita tetap kuat. Jadi tulang kita itu akan bagus, tetap kuat kalau misalkan kita jalan kaki. Kemudian tingkatkan sistem kekebalan alami. Jadi kalau kita berjalan kaki ini bisa meningkatkan sistem kekebalan alami. Kemudian kalau kita berjalan kaki bisa menjaga mood tetap stabil. Jadi mood kita itu akan tetap stabil ya kan, kalau misalkan kita jalan kaki di setiap harinya. Kemudian dengan berjalan kaki, manfaat lainnya jaga kadar gula darah. Jadi kalau misalkan kita ada dari riwayat-riwayat diabetes, kita sebetulnya disarankan untuk berjalan kaki ya pendengar ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dengan manfaat berjalan kaki itu apa? Yaitu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi kalau misalkan ada riwayat-riwayat jantung gitu ya kan, gak bisa dapat info-info dikit, kita udah jantungan gitu ya kan, gak stabil di jantungnya, atau bikin kaget-kaget terus gak baik, jantungnya lemah gitu ya kan. Nah, ini kita lebih disarankan untuk berjalan kaki karena manfaatnya bisa menekan atau menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi teman-teman yang lagi dengerin, lagi nonton live-nya kita, lagi dengerin siaran radio kita untuk sore hari ini, manfaatkan jalan kaki minimal tuh 30 menit di satu harinya. Jadi kasih waktu lah, mungkin pagi Anda bisa berjalan kaki 15 menit gitu ya kan, dan 15 menitnya sore hari, atau mungkin 15 menit di siang hari, 15 menit di malam harinya. Pokoknya terserah bagi waktu aja, yang pastinya kita cuma butuh waktu 30 menit saja, karena manfaat dari berjalan kaki itu sangat baik buat kesehatan fisik kita ya. Selamat mencoba. Kalau gak mencoba ya bakal kita gak dapat info pastinya benar apa tidak begitu ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, dimana saja Anda berada, pastikan Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli mengikuti Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari 93,1 FM RRI-nya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami masih terus berupaya untuk bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Mengikuti Nias hari ini mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menunggu, kita harus menantikan ya siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli dapat tersambung bersama kita karena akses jaringan streaming online-nya masih dalam gangguan. Sekali lagi kami mohon maaf masih dalam gangguan, namun saat ini kita masih menantikan ya, menantikan Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kalau tersambung ya untuk streaming online-nya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita masih menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat tersambung dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kita masih menantikan saat tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita masih terus berupaya untuk bisa tersambung dan semoga streaming online-nya tidak bermasalah sehingga kita dapat mengikuti Nias hari ini dari Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita masih menantikan sesaat lagi.

0: Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Seyogianya pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nia sehari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nia sehari ini. Namun karena kondisi signal streaming online, Pro 1 RRI Gunung Stoli tidak dapat kita akses, adanya gangguan, dan kembali bersama kami RRI Nia Selatan melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya. Untuk saat ini kami menghadirkan lagu daerah Nias yang kami putarkan untuk Anda di sore hari ini. Dan lagu-lagu daerah Nias ini akan kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

93,1 FM RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, kami masih terus hadir di musik dan informasi di Lagu Pop Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya pada pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi, menantikan saat kami kumandangkan suran azan maghrib untuk wilayah Nia Selatan dan sekitarnya, di mana untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 11 Mei 2026, pelaksanaan ibadah sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan nantinya juga pendengar, pada pukul 19 RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Usai mengikuti Warta Berita Sentral nantinya pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, maksud kami pada pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan yakni program Mimbar Kristen dengan topik atau tema yang disampaikan yakni antagonisme hamba yang baik dengan hamba jahat, diambil dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 yang akan disampaikan oleh Ketua STTIA Nia Selatan yaitu Pendeta Dr. Sabaria Zega STH MPDK. Akan kami hadirkan untuk Anda nantinya pendengar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, inilah deretan program yang kami hadirkan untuk Anda di perjalanan kami yang bertugas saat ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti apa informasi-informasi update lainnya yang kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini, pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move out.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai pendengar RRI dan Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar, nantinya kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kabupatennya Selatan dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 11 Mei 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. 10 menit sebelum jelang saat kami kumandangkan suara azan maghrib nantinya, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Baik untuk Anda yang sudah tiba di rumahnya saat ini dengan berkumpul bersama keluarga, menikmati dari suasana rumah ya, sepanjang hari Anda telah meluangkan waktu Anda bergabung dengan teman-teman kerja Anda, dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda hadapi, tentunya hari ini sudah Anda lewati dengan penuh sukacita. Apapun hasilnya, baik buruknya yang kita peroleh hari ini, mari kita selalu berbenah diri dari setiap keadaan supaya hari esok lebih baik dari hari ini ya. Jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas Anda di hari-hari berikutnya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan ada pun program yang kami hadirkan untuk Anda nantinya pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat. RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Usai Warta Berita Sentral pada pukul 19.30, nantinya akan kami hadirkan satu program yakni program Mimbar Agama Kristen dengan tema atau topik yang disampaikan pada pukul 19.30 nantinya, yakni antagonisme hamba yang baik dengan hamba jahat. Dikutip dari firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27 yang disampaikan oleh pendeta Dr. Sabaria Zega STH MPDK merupakan ketua STTIA Nia Selatan. Kami hadirkan nanti untuk Anda pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Mimbar Agama Kristen. Baik pendengar dimanapun Anda berada, beberapa lagu kembali kami hadirkan di lagu pop Indonesia yang kami putarkan untuk Anda sore hari ini. Semoga dapat menemani suasana sore Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir li. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci.

0: bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
1: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya sebetulnya ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran, peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
2: Berpulang yang sakit ditunggu.
0: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau comorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada stasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
5: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita mencapai pemeriksaan di sini melalui pola makarus

0: sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
1: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Men, alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Utun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatkan memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, seperti biasanya untuk edisi Senin malam usai mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta bersama kami, RRI Nia Selatan akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Untuk edisi tepatnya hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, di mana kami akan menghadirkan untuk Anda pendengar, yakni mimbar Kristen dengan topik atau tema yang disampaikan, yakni tentang antagonisme hamba yang baik dengan hamba jahat. Dikutip dari firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 11-27, yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Sabaria Zega, STH, MPDK, yang merupakan Ketua STTIA Nias Selatan. Dari kami yang bertugas, mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Salam selamat malam sahabat RRI Kabupaten Nias Selatan. Kembali bersama saya Ibu Sabaria Zega pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program RRI, program Mimbar Agama Kristen, yaitu kita akan bersama-sama lagi duduk dan tenang di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan hadiratmu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, kami boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kami, dan kami mau membaca, merenungkan firman ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Tolong kami Tuhan, dengan kuasa Rohul Kudusmu, berkuasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman ini dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan kepada kita satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 12 sampai dengan 27. Tetapi saya akan membaca kepada kita ayat 12 hingga ayatnya kepada 22 saja. Firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang uang mina. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan uang mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan ini itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara, dalam hal yang sangat kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita. Saya sapa kita semua, shalom. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan firman ini adalah perumpamaan, salah satu perumpamaan daripada pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan perumpamaan yang senada dengan perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang talenta. Di mana setiap Tuhan Yesus mengajar, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengajar manusia, untuk mengajar para murid, dan untuk mengajar orang-orang yang sudah percaya, bahkan yang belum percaya, untuk dapat memahami lebih baik lagi atau lebih mendalam apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Nya ini atau dalam pengajarannya. Pada malam hari ini kita akan khusus melihat bagaimana Tuhan menggunakan sesuatu hal yang kadang juga ini menjadi sebuah bagian yang menarik bagi manusia. Ya, malam ini tentang uang mina. Ya, uang mina ini adalah bisa dikatakan adalah sebuah modal, sesuatu modal untuk berdagang. Bapak Ibu, kalau dipertanyakan kepada kita pada malam hari ini, ada tuan, ada bupati, ada Pak Presiden, hai, siapakah yang mau punya modal? Ya, saya mau kasih modalmu 10 juta, 50 juta, 5 juta, 2 juta untuk dikembangkan. Apakah ada yang mau? Pasti kita mau, karena itu adalah pemberian cuma-cuma sebagai modal. Nah, di sini juga Tuhan Yesus menggunakan seorang, dia mengumpamakan ada seorang bangsawan. Seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Nah, jadi dia berangkat ke suatu negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tokoh utama yang kita bahas dalam teks ini, yaitu pertama seorang bangsawan. Siapakah seorang bangsawan yang dimaksud? Siapakah seorang bangsawan yang akan bepergian dan dinobatkan menjadi raja? Sesungguhnya Bapak Ibu, itu adalah perumpamaan tentang Yesus sendiri. Seorang bangsawan atau seorang tuan dalam teks Matius di sana digunakan, yaitu seorang yang disebut bangsawan atau tuan dinobatkan menjadi raja adalah Yesus. Yesus adalah seorang bangsawan dan dia bukan pergi kemana-mana, tetapi ketika Yesus kembali pergi ke surga atau pergi menyiapkan kerajaan Allah dan untuk menjadi tempat bagi setiap orang percaya kepada Yesus, maka ketika suatu saat ia akan datang untuk perhitungan, membuat perhitungan, ia akan datang untuk menghakimi, dan ia akan datang untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu di sini kita akan melihat bagaimana, ya, bagaimana seseorang itu menjadi sebuah kepercayaan. Nah, jadi maksudnya begini. Tokoh yang kedua yaitu Yesus menyiapkan atau mengumpamakan hamba-hamba. Ya, mencari hamba-hamba untuk diberikan kepercayaan, yaitu mina. Nah, jadi siapakah hamba itu? Hamba itu adalah orang percaya sendiri. Hamba Tuhan boleh, ya, orang Kristen boleh, orang yang mengenal Tuhan yang telah diberikan kepercayaan, itulah tokoh yang dimaksud. Dan karena pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kepada kita, yaitu antagonisme, ya, pertentangan antara hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat. Apakah maksudnya Bapak Ibu? Ketika Yesus memberikan perumpamannya, dia memberikan dua model hamba. Dia katakan tadi bahwa ada 10 orang hamba. Sesungguhnya dia memanggil 10 orang hamba dan dia memberikan kepada mereka, yaitu 10 mina. Ya, dia memberikan 10 mina ini kepada mereka. Dan dia katakan, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang yang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, inilah ada orang-orang diumpamakan bahwa sesungguhnya ada raja yang diberikan oleh Tuhan. Ada juru selamat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang kurang percaya juga membenci Yesus. Membenci Yesus, tidak mau jadi raja kami. Tetapi Hal yang penting yang kita bahas pada malam hari ini adalah ternyata dia dinobatkan menjadi raja dan dia memanggil hamba-hambanya dan yang menerima uang. Tapi mari kita perhatikan Bapak Ibu, apakah bagaimanakah sikap hamba-hambanya terhadap uang yang telah diberikan kepada mereka. Maka pada saat ini kita akan belajar ada dua macam ya. Ada dua macam sikap hamba yang terjadi di sini. Yaitu ada orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan itu telah menghasilkan 10 mina." Artinya ada satu hamba yang melakukan tugas itu tepat seperti apa yang diperintahkan tuannya kepadanya. Dan apa yang dia dapatkan Bapak Ibu? Dia mendapatkan hasil. Jadi pertama hamba ini memberikan laporan yang jujur dan dia juga menyampaikan hasil itu sesuai dengan apa yang dia sudah terima. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pertama sekali sikap Kristen yang dilakukan oleh hamba ini adalah ketaatan. Ketaatan melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang dia dapatkan hadiah? Yaitu Tuhan mengatakan kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu." Katanya kepada orang itu, "Bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Hadiah yang dia terima adalah pertama, ia disebut hamba yang baik dan setia. Yang kedua, diberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi pemimpin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ada hamba yang datang lagi menghasilkan 5 mina dan dia juga diberikan kepercayaan kepadanya yaitu memimpin 5 kota. Nah, apa juga yang didapatkan oleh hamba ini? Dia juga disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Bahkan diberikan kepadanya juga kepercayaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang dilakukan oleh salah satu hamba ini? Kita baca di ayatnya yang ke-20. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan." Bayangkan saudara, "Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuhan, karena Tuhan orang yang keras. Tuhan mengambil apa yang Tuhan tidak pernah taruh dan Tuhan menuai apa yang Tuhan tidak pernah tabur." Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalah yang dikatakan oleh hamba ini? Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak bekerja sama sekali. Bahkan dia malah memfitnah, dia malah menuduh tuannya sebagai seorang yang jahat, yang mau menuai di tempat di mana tidak menabur. Padahal Bapak Ibu, dia lupa bahwa berkat itu adalah dari tuannya. Uang mina itu, modal usaha itu dari tuannya sendiri. Sehingga Bapak Ibu, ada hadiahnya. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalah yang dikatakan kepadanya? Pertama, dia adalah hamba, disebut sebagai hamba yang jahat. Lalu, "Mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya." Lalu katanya dengan orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada yang punya 10. Lalu setelah itu dia juga menyatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan kubunuh mereka di depan mataku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah pertentangan dan perbedaan antara hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dua hal ini diberikan pemahaman perumpamaan kepada kita bagaimana sikap dua hamba dalam menanggapi perintah Tuhan. Bagaimana sikap dua hamba dalam menanggapi kepercayaan dan tanggung jawab berkat yang Tuhan berikan. Jadi setiap kita Bapak Ibu, sebenarnya juga Bapak Ibu, kita memiliki kepercayaan, tanggung jawab, kebahagiaan, modal, uang, berkat, berbeda-beda. Kalau di teks Matius dikatakan diberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini juga kita melihat ketiga hamba ini, tapi mereka punya dua macam sikap yang berbeda. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemui bagaimana orang dapat hidup taat terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi ada juga orang yang tidak taat. Jadi dua model ini disebut hamba yang baik dan setia adalah hamba yang memberikan laporan dengan jujur. Hamba yang taat melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Jadi bukan juga hamba dia mendapatkan sekian dan dia laporkan beda. Tetapi ini menunjukkan kejujuran. Tetapi ada hamba yang juga menyampaikan laporan dan bersungut-sungut. Ya, dia kembalikan, bahkan dia simpan dalam sapu tangan. Maka tuannya mengatakan, kenapa ya kamu tidak kasih di bank saja daripada simpang di sapu tangan supaya bisa berbunga. Tapi ini Bapak Ibu adalah dua perbedaan yang berat, ya, hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita menemukan manusia seperti itu. Ketika diberikan kepercayaan, yang ada adalah bersungut-sungut. Ketika diberikan berkat, dia lupa sumber berkatnya itu dari mana. Dia lupa dari mana sumber itu. Dia bilang bahwa Tuhan mau menuai di mana tempat Tuhan tidak tabur. Tapi sedangkan Tuhan adalah sudah memberikan mereka modal. Nah, berikut juga Bapak Ibu adalah bagaimana kita juga melihat hasil, ya, hasil yang diterima oleh hamba yang baik dan setia. Dia diberi, disebut sebagai hamba yang baik dan setia, dia diberi kepercayaan. Dia diberikan berkat, bahkan dari apa yang ada, uang mina dari hamba yang jahat dan malas diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau ada orang yang rajin, kalau ada orang yang bertanggung jawab, kalau ada orang yang bekerja keras, semakin diberkati Tuhan, semakin ditambah-tambahkan berkatnya, semakin mendapatkan kepercayaan dan semakin mendapatkan jabatan. Itu karena dia telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan kepadanya dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi seringkali kita temukan Bapak Ibu, ada banyak orang dikasih tugas kecil saja, tugas sedikit saja, tugas sederhana saja, tetapi juga tidak mengerjakannya dengan baik, tetapi juga tidak mengerjakan dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang malah hidup bersungut-sungut. Ada banyak orang hidup melupakan berkat Tuhan. Ada banyak orang melupakan kasih karunia dan mengembalikan talenta. Menyimpan saja dalam hati, tidak mengembangkan, mengembalikan. Maka kepadanya diambil daripadanya dan dia dibuang dan dia meratap tangis dan kertak gigi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar. Kita boleh memilih, yaitu bagaimana kita bisa hidup, ya, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang dipakai Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai pemuda, sebagai anak sekolah. Mari kita memilih, mau menjadi hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Dalam konteks ini Bapak Ibu, ternyata yang jahat itu, penjahat itu bukanlah orang yang membunuh, bukanlah orang yang telah membunuh orang atau melakukan tindakan kriminal, tetapi penjahat dalam teks ini adalah seorang pemalas. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan malas mengerjakan talentamu. Jangan malas untuk mengerjakan tanggung jawabmu. Jangan malas untuk bekerja keras. Jangan malas untuk mengurus keluargamu. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Jangan lupa bertobat untuk setiap firman yang telah kita dengarkan. Jadikan itu sebagai garam dan terang untuk membawa kita kepada pemulihan, untuk membawa kita kepada pertobatan, untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan. Maka setialah. Bapak Ibu yang mau saya katakan pada malam hari ini, ya, bagaimana harus kita ingat bahwa bagaimana keuntungan berkat yang diterima oleh hamba yang baik dan setia. Dia diberi nama sebagai hamba yang baik dan setia. Dia diberi kepercayaan yang lebih. Baginya ditambahkan maka dekat ke genaplah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, jangan lupa mencari kehendak Tuhan. Jangan lupa mencari arti firman Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, kesempatan diberikan, kemampuan diberikan, peluang diberikan, modal diberikan. Ingat, harus dikembangkan karena kita harus bertanggung jawab. Kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang wajib memberikan laporan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Laporan pertanggung jawaban kita harus jujur. Kedua, kita harus menjadi manusia yang produktif, berpenghasilan, berkembang, maju, menjadi berkat, berdampak. Dan kita harus menjadi pelayan yang setia. Kita dipanggil atau dipercayakan menurut kepercayaan yang diberikan kepada kita masing-masing. Itu adalah menjadi sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Setialah dalam hal itu. Kerjakan kesetiaan itu, kerjakan keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawa kita kepada perenungan firman Tuhan. Dan bagaimanakah kita bisa sanggup menjadi orang yang setia? Bagaimanakah kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia? Pertama, takutlah akan Tuhan selalu. Taat, ya. Harus taat dan melakukan perintah Tuhan. Apa baca firman Tuhan hari ini? Apa pesan firman Tuhan? Lakukanlah. Apa pesan firman Tuhan hari ini? Kerjakanlah. Apa pesan firman Tuhan hari ini? Lakukanlah. Yang kedua, kita perlu setia, rajin dan melakukan dengan tekun sampai Tuhan datang. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus berpegang. Kita bisa bercakap-cakap kepada Tuhan. Kita bisa memohon kepada Tuhan. Kita juga bisa menyampaikan permohonan kita. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui doa. untuk hal-hal apa yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan beri, yang ketiga, beri yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi yang jauh lebih baik daripada itu. Jadilah seorang pemimpin yang baik, maka Tuhan akan memimpinmu lebih baik daripada itu. Jadilah seorang gembala yang baik, maka Tuhan akan memimpinmu lebih baik daripada itu. Bagi muda-mudi yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, beri, jadilah seorang laki-laki yang baik, maka kamu akan mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu. Jadilah menjadi seorang perempuan yang baik, maka kamu akan menjadi perempuan yang jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Setialah kepada Tuhan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bertanggung jawablah, berilah yang terbaik dalam hal apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka kita akan menjadi hamba yang baik dan setia. Berhenti bersungut-sungut, berhenti curiga, berhenti untuk menyalahkan Tuhan dan orang lain dalam hidupmu, tetapi jadilah hamba yang baik dan setia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karuniamu ya Tuhan pada malam ini. Kami mau Tuhan berkati kami, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudusmu, firmanmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan Engkau kuasailah kami, berkatilah kami, urapi kami menjadi hamba yang baik dan setia. Terpuji-pujilah namamu yang kudus ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, usai sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini dengan menghadirkan program Mimbar Kristen untuk edisi Senin malam. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mengikuti pemutaran mini drama kita akan dengarkan bersama dengan judul Jebakan Dunia Maya, persembahan dari RRI Mataram. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.
2: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih hadiahnya ya, Pak.
1: Kamu senang kan?
0: Tentu saja, Pak. Seneng banget, ya ampun. Pokoknya, Pak, sekecil apapun pemberian suami itu selalu menyenangkan loh, Pak. Apalagi barang semewah ini, Pak. Makasih ya, sayang.
1: Iya, sayang. Sama-sama.
0: Sudah lama ya, Pak, kita tidak seromantis ini.
1: Iya, jadi ingat pertama aku melamarmu ya.
0: Iya ya. Hanya dengan sekuntum bunga mawar dan
1: rasa cintaku padamu.
0: Iya sih, Pak.

0: Siapa ya, Pak? Sepagi ini datang bertamu?
1: Papa juga nggak tahu, Mah. Jangan-jangan si Nani. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah. Aduh, bisa gawat ini.
0: Pak? Pak? Kok diem, Pak?
1: Iya, Mah. Iya, karena Papa nggak tahu, Mah. Sudah biarin aja, Mah. Mungkin dia salah alamat, Mah. Ya udah, Mah, abaikan saja ya.
0: Iya deh, Pak.
2: Assalamualaikum.
3: Aduh, sampai mau kram kakiku ini. Tidak seorang pun keluar dari rumah. Apa aku salah alamat ya? Tapi aku harus ketemu Jaka.

0: kamu?
1: Iya, kenapa? Kamu mau menghindar dari aku? Kalau kita sama-sama menguntungkan, kenapa kamu harus menghindar?
0: Kamu juga pagi buta ke rumahku. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah.
1: Makanya aku datang pagi, karena kan aku tahu istrimu sepagi mungkin sudah ke pasar dan langsung mengantarkan anakmu, ya kak?
0: Apapun itu intinya kamu jangan ke rumah, titik. Kalau tidak ya, cukup sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi.
1: Jangan begitu dong, Jaka. Jaka, kamu ini kayak perempuan aja. Cepet banget ngambeknya. Iya, kita ketemu di luar aja ya.
0: Nah, gitu dong. Kalau mau, kita aman.

0: Pa? Sudah pulang, Pa? Kok aku tidak mendengar suara mobil kamu ya?
1: Mobil tiba-tiba mogok. Makanya aku pakai ojek, Ma. Sepertinya mobil akan lumayan lama di bengkel.
0: Agak lama? Kok bisa, Pa?
1: Iya. Karena ada mesinnya yang harus dipesan dari luar, Ma.
0: Masa sih, Pa? Kan kemarin perasaan mobil lancar-lancar aja jalannya, Pa.
1: Sudahlah, Ma. Jangan banyak komentar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu.
0: Papa kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering ketus, sering marah, terus sering pulang malam? Apakah ada hubungannya dengan tamu cewek pagi-pagi itu ya? Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin kalau suamiku selingkuh, gak mungkin.

0: Wah, makasih ya, Kak. Aku lolos. Kamu gimana?
1: Syukur dah kalau kamu bisa lolos.
0: Loh, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih? Apa Risa sudah tahu?
1: Dia tidak tahu.
0: Terus, kenapa kamu tidak semangat? Atau jangan-jangan kamu?
1: Iya. Aku kalah kemarin. Apa aku harus tambah lagi ya? Dan ikut yang lebih besar.
0: Iya, benar. Ikut aja. Siapa tahu kamu untung lebih banyak lagi loh.
1: Iya, baiklah. Aku akan coba dengan dana yang lebih besar lagi. Makasih ya, Nan.
0: Nah, gitu dong. Aku yakin kamu pasti untung besar, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya, komisi.
1: Pastinya dong.

0: Kok sampai pagi Papa belum pulang sih? Katanya sih dia lembur. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ya ampun. Aku harus tenangkan hatiku. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Tenang, Risa. Tenang, Risa. Itu pasti Papa. Pa? Papa baik-baik aja kan?
1: Aku tidak baik, Ma. Hah?
0: Papa kenapa? Kenapa, Pa?
1: Maafkan aku, Ma. Aku hilap.
0: Hah? Ada apa, Pa? Ternyata benar dugaanku, Pa. Kamu selingkuh, Pa.
1: Tidak. Aku tidak selingkuh, Ma. Aku...
0: Kamu kenapa, Pa? Jawab, ada apa, Pa?
1: Aku dipecat dari perusahaan, Ma. Karena korupsi.
0: Apa? Untuk apa, Pa? Uang. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, Pa. Kok bisa kamu korupsi, Pa?
1: Aku terlibat judi online, Ma.
0: Tidak pernah pakai mobil. Kemudian perhiasan-perhiasanku, Pa, habis Papa jual. Kenapa, Pa? Kenapa jadi seperti ini, Pa?
1: Iya, Ma. Aku hilap. Aku tidak sadar saat itu. Aku kecanduan, Ma. Dan sekarang rumah ini juga sudah aku gadai, Ma.
0: Apa?

Waspada judi online. Cegah, jauhi sebelum Anda terjebak dan hancur. Demikian mini drama Jebakan Dunia Maya. Dimainkan angkasawan angkasawati RRI Mataram. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Sampai jumpa.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Malam.
4: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Selatan, di Lintasnya Selatan Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini, bagi Anda yang masih mendengarkan kami di RRI Selatan, bagi yang mendengarkan kami di 93,1 dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam bagi Anda, untuk Anda yang sedang menikmati waktu kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta, sanak saudara, pasangan Anda, rekan kerja, apapun, bahkan Anda yang sendirian mungkin ya, di satu tempat yang sedang menikmati malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih pendengar masih mendengarkan kami. Semoga dengan berbagai program dan juga informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa memberikan Anda ruang yang menarik tentunya. Bersama kami di RRI Selatan dengan rekan Syana Tewarta menemani Anda di malam hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026, menemani Anda hingga tutup secara nantinya pukul 12 malam. Selamat malam pendengar, menemani Anda di malam hari ini lagu Mancanegara. Kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga satu jam ke depan. Bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.
4: Berdengar kami maupun Anda berada di masa bersama kami di RRI Selatan dan berdengar kami cukupkan untuk lagu Manca Negara di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya berdengar pukul 21 waktu ini suara berdengar hadirkan di Ruang Dengar Anda program Ruang Rindu menemani Anda dengan lagu Pop Indonesia tahun 2015-an ya. Menemani Anda berdengar dengan bernostalgia dengan lagu Pop Indonesia di Ruang Dengar Anda. Bersama kami di RRI berdengar, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Selamat malam mendengar kemampuan dan berada saat ini masih bersama kami di RRI Selatan tentunya di 93,1 ataupun Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Selamat malam mendengar, kami cukup mengandungkan lagu Bob Indonesia di program Ruang Rindu yang menghadirkan ruang dengar Anda lagu Bob Indonesia tahun 2015-an tentunya telah menemani Anda. Selanjutnya mendengar, masih dengan kami di RRI Selatan dengan lagu daerah Nusantara, yaitu lagu daerah Minang. Kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Bersama kami di RRI Selatan pendengar, selamat malam bagi yang bertugas, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda ya. Apapun kondisi Anda, jangan lupakan hal itu. Menemani malam hari Anda, lagu daerah Minang menemani.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chase Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1, yeah.
1: DJ on the mic, Mr. Hendrix is all I.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Nias Selatan, titik-titiknya Selatan Malam. Dan pendengar, kami mohon maaf bahwa tadinya siaran kami sempat terputus dikarenakan aliran listrik dari PLN ke studio sempat terputus tadinya. Dan kembali mengudara di ruang dengar pendengar, tentunya menemani Anda di penghujung waktu menjelang tutup siaran nanti pendengar di ruang dengar. Selamat malam pendengar, lagu Nosal Indonesia kami hadirkan di ruang dengar. Bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Pemirsa Rumah FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar, Teluk Dalam, Nia Selatan, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Ya Ahobu, senang sekali berjumpa dengan pendengar di edisi pagi hari ini ya, Selasa 12 Mei 2026, bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat ini akan menemani pagi hari Anda. Semoga pendengar sudah ada yang bangun dari tempat tidurnya, dan sebelum melakukan aktivitas atau rutinitas kita di pagi hari ini, jangan lupa berdoa dan mengucapkan syukur di setiap harinya. Dan hari ini kita boleh kembali diberikan nafas, kekuatan, dan boleh beraktivitas di pagi hari ini. Bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang akan menemani pendengar di awal pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Tentu Putri akan menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan hiburan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk mengawali juga aktivitas di pagi hari kita ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani penguatan untuk pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap ya untuk ke sekolah, dan ibu-ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan bekal atau sedang memasak atau mungkin sedang beraktivitas ya di luar ruangan, dan juga untuk pendengar yang juga mempersiapkan dirinya yang akan berangkat sekolah, ke kantor, kuliah, dan ke kebun misalnya ya, atau ke tempat kerja lainnya. Dan pastikan Anda tetap hati-hati di pagi hari ini, tentunya juga di pagi subuh ini yang sudah mulai beraktivitas ya. Pastikan Anda juga sudah mempersiapkan diri untuk setiap kegiatan Anda, dan jangan lupa juga setiap langkah Anda mengucapkan syukur dan juga berdoa setiap saatnya. Dan pastinya kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dengan lagu rohani untuk pendengar dimanapun Anda berada, menemani setiap aktivitas Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Bacaan Alkitab Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.

Bacaan Alkitab, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan.

Jalanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai.

Bacaan Alkitab, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.

Ada sebuah kisah tentang kapal uap Inggris yang kandas di pantai berkarang bertahun-tahun yang lalu. 12 wanita berlayar dengan perahu keselamatan di perairan membadai yang gelap, dan laut pun yang mengamuk itu langsung menghanyutkan mereka dari kapal mereka yang kandas itu. Tanpa dayung, mereka tergantung pada angin serta gelombang lautan. Mereka melewatkan malam yang penuh dengan ketakutan itu dan diombang-ambingkan oleh gelombang yang terus mengamuk. Mungkin mereka akan kehilangan pengharapan seandainya bukan berkat stamina rohani salah seorang dari mereka yang dikenal karena karyanya dalam mengubah nyanyian kudus. Dengan tenang ia berdoa dengan suara keras untuk memohon perlindungan Tuhan. Lalu sambil mendesak teman-temannya untuk percaya pada Tuhan, ia membesarkan hati mereka dengan menyanyikan himna-himna penghiburan. Sepanjang malam suaranya terdengar di lautan. Keesokan harinya sebuah kapal kecil datang mencari orang-orang yang selamat. Pria dalam kapal itu pasti melewatkan wanita ini karena kabut kalau saja ia tidak mendengar suara wanita yang menyanyikan nyanyian tersebut. Tentramlah di dalam Tuhan, nantikanlah dia dengan sabar. Segera mereka menuju ke arah suara yang kuat itu, di mana pria itu segera melihat perahu keselamatan yang sedang hanyut itu, sementara banyak yang hilang malam itu. Namun ke-12 wanita yang percaya itu berhasil diselamatkan. Nah, apa maksud dari kisah ini? Bahwa Allah memakai ragam cara untuk membuat orang-orang mengenalnya, namun kerap kali dia tidak bekerja sendirian tetapi melibatkan umatnya atau orang-orang yang berserah kepadanya untuk bekerja dengannya. Ia sengaja menempatkan mereka di tengah-tengah orang yang belum mengenalnya agar mereka dapat bersaksi tentang siapa dan seperti apakah Allah itu.

Bacaan Alkitab Matius 5 ayat 11 sampai 16. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.

doa pagi hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah anugerahkan pagi hari ini. Kembali lagi Engkau izinkan kami untuk bisa membuka mata dan juga mengucap syukur atas segala berkat-Mu sepanjang malam hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa istirahat dengan baik dan pagi ini bisa bangun kembali untuk mengawali aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan, dan bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bacaan Alkitab 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13.

Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan lintas berita pagi. Namun kita sudah berusaha untuk bergabung ya, untuk bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Namun saat ini masih belum bisa, mungkin terkendala dengan jaringan atau stream off dari Pro Satu Gunung Sitoli. Dan sembari menantikan, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pulau Satu Nia Selatan dimanapun Anda berada. Sehubungan dengan kita tidak bisa terhubung dengan program Satu Gunung Stoli untuk mendengarkan berita di pagi hari ini ya, lintas berita pagi, karena mungkin terkendala stream off atau jaringan. Dan tentunya kami akan menemani pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Barat ini dengan lagu-lagu populer Indonesia, dan juga nantinya informasi terkini juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi tentunya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini informasi dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar, di mana perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk edisi 12 Mei 2026 disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia, di mana perkirawan BMKG Adelia F mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Pertama, pendengar, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Padang dan Tanjung Pinang, hujan disertai petir. Untuk selanjutnya, di Jawa, Serang udara kabur, Jakarta hujan dengan intensitas ringan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Berikutnya pendengar, untuk Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Samarinda udara kabur. Untuk Sulawesi, Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Manokwari berawan tebal. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di mana pun Anda berada. Tentunya masih bersama dengan kami ya di pagi hari ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya seputar Kabupaten Nia Selatan. Salah satunya pendengar di mana dalam rangka memperkuat sinergitas antara lembaga Bupati Nia Selatan Sehiatulul Aia dan Wakil Bupati Yusuf Nahe menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Nia Selatan Imam Fauzi SH. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Bupati Nia Selatan pada Senin 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan kekeluargaan. Dalam kesempatan ini pendengar, Bupati Sehiatulul Aia mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Imam Fauzi sebagai Kajari Nia Selatan yang baru mengganti pejabat sebelumnya. Tentu kolaborasi disampaikan oleh Bupati, terutama dalam pendampingan hukum terkait pembangunan daerah, begitu juga dengan program-program prioritas. Sementara itu juga pendengar Kajari Nia Selatan Imam Fauzi SH menyampaikan komitmennya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan dalam menegakkan hukum. Pihaknya pun juga memastikan mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat terutama di Kabupaten Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menggelar operasi besar-besaran untuk menertibkan dan memulihkan fungsi fasilitas umum pada Sabtu 9 Mei 2026. Langkah tegas ini dilakukan serentak di tiga wilayah strategis, yakni Kecamatan Lahusa, Kecamatan Maidamele, dan Kecamatan Teluk Dalam. Operasi ini menjadi respon langsung pemerintah terhadap maraknya penggunaan bahu jalan serta trotoar sebagai tempat berjualan. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan pedagang di lokasi tersebut juga dinilai menjadi pemicu utama kemacetan arus lalu lintas di kawasan perkotaan. Pendengar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nia Selatan Dionisius Wau menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, personel di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang persuasif. Petugas tidak hanya melakukan penataan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi sarana publik. Dalam pelaksanaan tim gabungan, menyisir sejumlah titik keramaian yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun kerap meluber hingga ke badan jalan. Nah, pendengar, untuk memastikan hasil penertiban ini bertahan lama, Satpol PP Nia Selatan memperkuat koordinasi dengan unsur pimpinan di tingkat kecamatan atau Forkopimca. Pengawasan terpadu akan dilakukan secara rutin agar area yang telah dibersihkan tidak kembali digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga menegaskan, pendengar, bahwa operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tertata, bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi seputar Nia Selatan juga kami cukupkan untuk Anda. Sebab di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral pagi hari ini. Selamat mengikuti.